0: Nyawa dan korak bing.
1: Bung Haji, aku berada syukur tuh.
2: Mambang sahur.